Kami maltius cawata, snik hararkan ik, snik hararkan sak, kas karah ni kik tun takalta katiet kawat, nemlah kemukal kahtar, pakkan cik kolwa, kami kah neslop cik rokul kampan.